0: Kulas tum kvavi.
1: Indrindra dia juga ternyata tum pengapa mendefantana nama. Tanah nama saya kan bakar. Aku tak saya lu sikap saya pun ni demandende. Ini kas demandende kerana ni bang buat ni bukan ada niaga tu. Di sini tu kan banyak tu. Kalau melihat standar mana mesti maru. Nampak dia tu kan nampak tu satu mobil dan nampak tu satu. Namu tu mesti mereka di lalu tu rasa saya maru namu. Ah, sambil tanah nampak sini nampak dia tu kan nampak tu satu mobil dan ini ni. Aku masih mesti di samping mahai mukut di lalu tu saya kan banyak.
2: Hey, saya mahu banyak bang buat esok marakan di sini tu. Jadi standar mana kan bani? Saya mesti tunggal laksa. Kali si bila standar mana sah, nawan ni sokir, nawan pandai tungkut, nawan pandai bisiklet. Saya ingin naik sahaja. Saya ni mungkin tampat semua di laut ni buat. Bukan saya ni. Nena latukan.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.